0: Kendalikan oleh prioritas orang lain, ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi esensialisme. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama, if you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
1: Esensi buku Pro 1 Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 28 menit berlalu ya dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, silakan yang mau ikutan ya di jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Malam ini kita dengarkan lagu-lagu mancanegara dan lagu Indonesia tahun 60 hingga 70-an. Sambil menanti kembali partisipasi Anda yang mau gabung. Iya, dan okay, yang ingin mengirimkan atensinya juga boleh ya di nomor yang sama, nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Dan untuk para pendengar, dengan segala kesibukannya di malam minggu ini, tetap semangat ya untuk semua. Salam sukses selalu. Dan yang lagi menikmati malam minggu bersama keluarga, bersama teman, atau bersama kekasih ya, mudah-mudahan malam minggunya menyenangkan. Yang ingin gabung silakan di 0811-495-9490. Kita masih punya waktu hingga nanti menuju pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, lagu-lagu mancanegara dan lagu Indonesia di malam hari ini. Ada Lobo, kemudian ada The Cassades, kemudian ada The Ray Charles, ada ABBA, ada juga dari Favorite Group dan Arianto, ada Titik Sandora, Ermi Johan, Ida Royani, kemudian Pan Baras. Ya, pendengar, sambil menanti kembali partisipasi Anda di malam hari ini, untuk Bang Putra Tenga, mudah-mudahan masih pantau ya. Tadi sudah sempat gabung. Dan ya, pendengar, mungkin bagi Anda yang ada di luar daerah Fakfak, tadi sempat memonitor siaran kami, tak ada suaranya ya, tapi coba didengarkan kembali, mudah-mudahan sudah normal ya. Anda bisa dengarkan kembali siaran Pro 1 RRI Fakfak. Okay, sambil menanti kembali partisipasi Anda di jalur telepon, SMS dan WhatsApp yang sudah disebutkan tadi, kita dengarkan dulu pilihan lagu berikut ini. Saya pilih, kalau tadi kita dengarkan Kustus dengan Awan Hitam, berikut ini kita ke lagu mancanegara dulu ya, spesial untuk semuanya.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan apa lu udah Pinang ini.
1: Jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus supaya jam buang-buang ludah takar ruang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.

0: kanker dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.
1: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.

0: habis di 0811-495-9490 yang ingin ikutan gabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Bang Lei.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Aisyah.
0: Iya, betul. Bang Lei bareng sama siapa di situ?
1: Ya, Bang Lei lagi baru pulang dari kita ada kegiatan,
0: oh. Oh. Lagi ada kegiatan tadi ya. Selamat bermalam Minggu ya, Bang Lei.
1: Malam Minggu enggak ada, Mbak Aisyah.
0: Ah, ada. Malam ini kan malam Minggu, bagaimana tidak ada?
1: Iya, malam Minggu di rumah saja, noh.
0: Oh, gitu dong
1: bersama,
0: jawabnya.
1: Bersama RRI Fakfa.
0: Mantap. Oke. Iya, Bang Lei, lagu yang mana nih? Indonesia apa mancanegara?
1: Lagu yang sudah diformat apa nih, Mbak Aisyah?
0: Ada Indonesia, ada mancanegara. Mau yang mana?
1: Indonesia apa?
0: Indonesia ada.

0: Titik Sandora, boneka dari India. Ida Royani, kawanku Suci, Panbers Putri Gunung. Kemudian ada Arianto, tetes hujan di bulan April.
1: Arianto sudah toh?
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa nih?
1: Ya, mau tanya. Apa namanya, siang tadi kan Bang Lee mau ikut acara Pro Dangdut. Kok siaran RRI Pro Dangdut nggak ada, menghilang di udara, Mbak Aida.
0: Oh, mungkin lagi gangguan ya. Iyo. Tadi juga sempat begitu, Bang Lee.
1: Gangguan loh.
0: Tapi saat ini sudah normal kan?
1: Iya, sudah normal di sini sudah.
0: Oh, alhamdulillah. Oke, okay, iya. Salam-salam nih.
1: Oke, okay, pertama-tama untuk Mbak Aida lagi bertugas. Terima kasih selalu, tetap semangat beraktivitas malam ini.
0: Iya.
1: Tadi Bang Putra katanya sepi-sepi, kata Bang Putra.
0: Iya, sepi karena streamingnya gangguan.
1: Iya,
0: baru
1: mungkin lagi
0: ini.
1: Iya, mungkin lagi malam minggu, no? Iya, sama keluarga, bareng-bareng keluarga Lai. Gitu. Iya. Nah, ini yang di Itoli-Toli, mana ini Bunda Natalia? Lagi apa nih Bunda Natalia? Apalagi sibuk berserta besti-bestinya kah atau bagaimana? Lanjut Pak Nasrun, Bunda Farida, Bang Luhut dan juga Bang Adi. Yang ada di mana nih? Yang di Aceh ini sepi-sepi nih, enggak ikut gabung. Iya. Lalu pun juga untuk Pak Freddy dan Bunda Utri, Bang Yoga dan juga Mbak Lili, dan juga untuk Nur Jael ya, semuanya lah tanpa terkecuali. Iya. Dibungkus gitu Mbak Aisyah. Okay. Ada lagunya Mbak Aisyah?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
1: Oke, selamat malam.
0: Malam kembali Bang Lee di Tanah Tidung, sudah ikutan gabungnya bersama kami. Dan iya, untuk para pendengar yang ingin gabung lagi seperti Bang Lee dan Bang Putra tadi, langsung saja di 0811-495-9490. Seperti apa yang dikatakan oleh Bang Lee tadi ya, terkait dengan streaming, memang tadi sempat tak ada suara ya di streamingnya. Namun saat ini sudah kembali normal. Jadi bagi Anda yang mungkin saja baru dengarkan suara kami melalui streaming, Anda bisa ikutan gabung. Kita masih bersama di Ruang Rindu dan tersisa sekitar 18 menit ke depan ya, menuju ke jam 23 waktu Indonesia Timur.

0: angkasa, para ahli astronomi sering menemukan pemandangan berwarna-warni yang indah melalui teleskop. Warna-warni itu sebenarnya adalah sisa ledakan bintang yang sudah mati. Para ahli mengelompokkan ledakan bintang menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah nova yang biasanya terjadi pada bintang ganda, yaitu bintang yang sudah menyusut menjadi lebih kecil. Katai putih ini menarik gas dari bintang pasangannya. Ketika gas sudah terlalu banyak, terjadilah ledakan di permukaan. Ledakan ini membuat bintang terlihat jauh lebih terang untuk beberapa minggu. Selanjutnya, yaitu supernova, jauh lebih kuat. Ledakan ini bisa terjadi ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar. Inti bintangnya runtuh, lalu meledak dengan sangat terang, bahkan bisa mengalahkan cahaya satu galaksi. Supernova juga bisa terjadi ketika katai putih terlalu banyak menyerap gas dari bintang pendampingnya.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih ya sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sharifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Fakfak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan ya.

0: Satu.
1: 56 menit berlalu ya dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Edisi malam ini Sabtu 11 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sampai dengan saat ini masih setia bersama kami. Dan pendengar, pada pukul 23, satu segmen terakhir kita yaitu musik informasi. Maka tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak. Kita dengarkan kembali pilihan lagu hiburan. Ini ada Panbers, Putri Gunung, sebagai lagu pisah kita di Ruang Rindu malam ini.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar mengisi waktu luang saat liburan tidak selalu harus dilakukan dengan bepergian keluar rumah. Menonton film Indonesia bertema petualangan tak kalah menarik ya, karena menyuguhkan kisah persahabatan, perjuangan hingga keindahan alam. Selain menghadirkan cerita yang menghibur, film-film ini juga kaya akan motivasi dan makna kehidupan. Nah, ini pendengar, ada 5 rekomendasi film petualangan Indonesia yang layak masuk daftar tontonan. Yang pertama, film berjudul 5 cm. Ini merupakan film petualangan Indonesia yang paling populer hingga kini. Film adaptasi novel karya Doni Dirgantoro ini mengisahkan 5 sahabat yang mendaki Gunung Semeru untuk mewujudkan mimpi sekaligus mempererat persahabatan mereka. Film ini bertabur bintang terkenal, diantaranya Pevita Pierce, Raline Shah, Fedi Nuril, Herjunot Ali, dan masih banyak lagi. Kemudian yang berikutnya, film dengan judul Petualangan Sherina. Film musikal ini mengikuti kisah Sherina, yaitu yang diperankan oleh Sherina Munaf, dan Sadam yang diperankan oleh Derby Romero, berpetualang saat menghadapi aksi penculikan. Perjalanan mereka dipenuhi berbagai tantangan yang menguji keberanian dan kerjasama. Tidak hanya menghibur lewat lagu-lagu ikonik, petualangan Sherina juga menyampaikan nilai persahabatan dan kepedulian terhadap sesama. Ada juga film dengan judul Aruna dan Lidahnya. Film ini menghadirkan kisah perjalanan Aruna yang diperankan oleh Dian Sastro bersama 3 sahabatnya ke berbagai kota di Indonesia. Di sela-sela pekerjaan, mereka menjelajahi beragam kuliner khas yang mencerminkan kekayaan budaya Nusantara. Melalui Aruna dan sahabatnya, penonton diajak untuk ikut mencicipi berbagai jenis kuliner yang mengunggah selera. Film ini juga mengajarkan arti persahabatan, mengenal budaya lokal, dan menikmati keberagaman Indonesia. Berikutnya, film dengan judul Laskar Pelangi. Film ini mengangkat kisah perjuangan 10 anak di Belitung yang tetap semangat bersekolah di tengah keterbatasan. Adaptasi novel Andrea Hirata ini memperlihatkan petualangan masa kecil yang dipenuhi harapan dan mimpi. Dan yang terakhir, film dengan judul Susah Sinyal. Film ini menyinggung tentang rumitnya hubungan ibu dan anak tanpa kehadiran figur ayah dalam keluarga. Dalam film ini, pendengar, diperankan oleh Adinia Wirasti sebagai Ellen dan putrinya Kiara yang diperankan oleh Aurora Ribeiro, melakukan perjalanan ke Sumba untuk memperbaiki hubungan mereka. Melalui perjalanan tersebut, Susah Sinyal memperlihatkan bahwa waktu bersama keluarga jauh lebih berharga daripada kesibukan sehari-hari. Film dengan judul Susah Sinyal disutradarai Ernest Prakasa juga memperkenalkan pesona alam Sumba sebagai latar yang hangat dan apik. Ya, pendengar, itu dia ya beberapa film Indonesia bertema petualangan yang cocok untuk isi waktu luang Anda.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Pendengar Teh Hijau telah lama dikenal sejak ribuan tahun lalu sebagai tanaman herbal yang efektif memberikan efek relaksasi sekaligus meredakan rasa cemas. Lebih dari sekedar penenang pikiran, beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa rutin mengonsumsi teh hijau dapat membantu mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes, osteoporosis, penyakit jantung, hingga stroke. Berkat khasiatnya yang luar biasa, belakangan ini teh hijau semakin populer dan banyak diproduksi secara khusus dengan klaim mampu menurunkan berat badan secara efektif. Salah satu alasan utama mengapa teh hijau sangat diandalkan dalam program penurunan berat badan adalah karena minuman ini termasuk kategori rendah kalori. Berbeda dengan jenis teh lainnya, teh hijau tidak melalui proses fermentasi dan pengolahannya. Proses alami inilah yang menjaga kandungan nutrisinya tetap utuh, sehingga teh hijau kaya akan senyawa antioksidan tinggi yang dikaitkan dengan sejumlah efek baik bagi kesehatan tubuh, khususnya untuk mendukung program diet. Pendengar, untuk diet, teh hijau sebaiknya diseduh murni tanpa campuran gula serta dikonsumsi pada pagi hari sebelum beraktivitas atau sebelum berolahraga. Sebaliknya, hindari minum teh hijau sesaat sebelum tidur atau bersamaan dengan waktu makan besar. Nah, itu dia pendengar ya, informasi terkait dengan memaksimalkan manfaat teh hijau untuk menurunkan berat badan. Saya masih hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda di Fak-Fak malam ini.

0: saya lagi belajar tentang sejarah Sumpah Pemuda. Kakak tahu Sumpah Pemuda toh?
1: Tahu dong, Sumpah Pemuda itu kan diikrarkan pada 28 Oktober di tahun 1928 di Jakarta, yang dimana mempunyai momen penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
0: Oh iya weh, bursa baca juga terjadi di Kongres Pemuda 2 toh kakak. Terus kakak, apa yang melatar belakangi kongres tersebut eh?
1: Jadi begini, kode ngare, sebelum Sumpah Pemuda ada Kongres Pemuda 1 di tahun 1926. Waktu itu para pemuda mulai menyadari pentingnya persatuan untuk melawan penjajahan Belanda. Jadi Kongres Pemuda 2 ini melanjutkan semangat tersebut. Nah, di kongres itu banyak organisasi pemuda dari berbagai daerah berkumpul untuk menyuarakan aspirasi mereka dan mereka ingin menguatkan identitas nasional. Akhirnya mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda dengan 3 poin utama, yaitu mereka menyatakan bertumpah darah satu, bangsa satu, dan menjunjung bahasa Indonesia. Itu adalah simbol persatuan dan kesatuan Indonesia.
0: Oh, baru apa ya dia berdampak langsung dari Sumpah Pemuda setelah diikrarkan nih kakak?
1: Begini, Sumpah Pemuda menjadi motivasi bagi banyak orang untuk berjuang melawan penjajahan. Semangat persatuan dan nasionalisme ini terus berkembang hingga proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus di tahun 1945. Jadi, Sumpah Pemuda bukan hanya sekedar ikrar, tapi juga merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia.

resensi buku prosa atau fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku ini memperkenalkan Stoisisme, sebuah filsafat kuno yang berasal dari Yunani dan Roma, sebagai panduan untuk menjalani kehidupan yang tenang dan penuh makna. Stoisisme mengajarkan pentingnya memfokuskan energi pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan menerima hal-hal yang di luar kendali kita dengan bijaksana. Melalui latihan mental dan meditasi, Stoisisme membantu mencapai ketenangan batin dan kestabilan emosional. Buku ini mengajarkan kita untuk bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan, serta menghindari reaksi emosional yang berlebihan, mengajarkan penerimaan terhadap realitas dan keadaan hidup dengan sikap positif dan konstruktif. Buku karya Henry Manampiring ini memberikan contoh-contoh praktis bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Stoisisme dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menghadapi stres, mengelola emosi, dan meningkatkan kualitas hidup. Buku Filosofi Teras mengajarkan pembaca untuk hidup lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan, sehingga mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring adalah memperkenalkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Stoisisme dalam kehidupan modern. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca menemukan ketenangan batin, mengelola emosi, dan hidup dengan lebih bijaksana. Buku yang diterbitkan pada tahun 2019 ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada faktor eksternal, melainkan pada sikap batin dan cara kita merespon peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan terima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dengan memahami dan menerapkan dikotomi kendali, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan adalah pesan moral yang ingin disampaikan dalam buku ini. Melalui latihan mental dan penerimaan realitas, kita bisa mencapai ketenangan batin. Karena buku ini mengajarkan bahwa kedamaian datang dari dalam diri, bukan dari keadaan eksternal. Bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan, memiliki pertimbangan yang matang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan adalah tanda dari pribadi yang bijak. Menerima kenyataan dengan sikap yang positif dan konstruktif, mengeluh tentang keadaan yang tidak dapat kita ubah hanya akan menambah penderitaan kita. Secara keseluruhan, pesan moral dari Filosofi Teras adalah untuk hidup dengan lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada apa yang benar-benar penting. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoisisme, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih harmonis, seimbang, dan bermakna. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Esensi buku prosa atau fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Berlalu ya dari pukul 23 waktu Indonesia Timur di penghujung kebersamaan. Saya haturkan terima kasih untuk para pendengar yang masih tetap setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Fak-Fak. Kita harus pisah di malam hari ini dengan menghadirkan satu lagu terakhir untuk semua pendengar tanpa terkecuali. Saya Siti Nuraisa bersama rekan di pemancara pamit mundur. Insyaallah kita akan sua kembali di esok hari. Selamat malam untuk semuanya. Selamat menikmati suasana malam minggu dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Minggu tanggal 12 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari seputaran Jalan Kapten Patandean 72 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, kembali menemani ruang dengar Anda bersama saya Hatijah Bajo yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda hingga nanti pukul 12 siang dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda, yang mana kami buka siaran ini pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Dan kami akan temani Anda semuanya di Mutiara Pagi ya, hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan suara redaksi dan kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya. Kita ikuti bersama pertandingan Piala Dunia 2026 hingga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan gereja. Kita ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi. Dan tentunya masih akan saya temani Anda di Fak-Fak Siang ya, dengan berbagai segmen juga menghiasi ruang dengar Anda. Jangan lewatkan Idul Anak nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan kami informasikan untuk Anda pertandingan Piala Dunia pada pukul 10 waktu Indonesia Timur dapat Anda ikuti melalui Pro 2 RRI Fak-Fak antara Argentina versus Swiss ya. Untuk Anda fans berat ya, dapat ikuti nanti jalannya pertandingan Piala Dunia pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, yang mana pagi ini juga akan berlangsung ya pertandingan antara Norwegia versus Inggris nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Timur, yang mana kami akan siarkan secara langsung dari Pro 3 Jakarta. Terima kasih untuk Anda yang masih setia ataupun yang baru saja bergabung ya bersama kami di suasana pagi ini, yang mana mendatang saya temani Anda semuanya di Mutiara Pagi. Untuk kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang tentunya di pagi ini tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menemani suasana Anda di pagi ini mendatang, kita ikuti bersama pengajian Al-Quran.

mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

Baik, pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani Anda di pagi ini dengan berbagai rencananya. Mudah-mudahan saja berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semua.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung dan baik pendengar, khususnya untuk Anda umat Buddha yang berbahagia menemani suasana Anda di pagi ini. Anda dapat ikuti Mutiara Pagi Agama Buddha dengan judul pedoman Sigala Lovada Sutta, kebijaksanaan membagi penghasilan keluarga untuk menopang dana paramita dan semangat gotong royong, yang akan disampaikan oleh Yudi SAG. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam nama Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya, Namo Amitabha. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, marilah kita memanjatkan keagungan Buddha dengan bersama-sama mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Iyo ca wiwata ca do lokasming anupagahati so hote bukawa so ca kamang payo ca di. Seseorang yang hidup dengan kejujuran tidak merugikan makhluk lain di dunia ini, serta mampu mengelola pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, maka ia akan memperoleh kekayaan dan mampu mengelolanya dengan bijaksana. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, pada hari ini izinkan saya menyampaikan mimbar agama Buddha dengan tema Pedoman Sigalowada Sutta, Kebijaksanaan Membagi Penghasilan Keluarga untuk Menopang Dana Paramita dan Semangat Gotong Royong. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, dalam keseharian kita dihadapkan pada kewajiban untuk menyeimbangkan antara urusan ekonomi, tanggung jawab keluarga, peningkatan spiritualitas, serta peran aktif kita dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Acap kali muncul sebuah kesalahpahaman di tengah masyarakat yang menganggap bahwa agama Buddha menuntut umatnya untuk sepenuhnya menjauhi hal-hal materi dan hidup dalam kemiskinan demi mencapai kesucian. Pandangan ini tentu saja keliru apabila diterapkan secara kaku pada umat awam. Sang Buddha dengan kebijaksanaannya yang sempurna sangat menyadari bahwa umat rumah tangga membutuhkan materi dan stabilitas finansial untuk mendapatkan bertahan hidup, memberikan masa depan yang baik bagi anak-anak dan generasi penerus yang masih bayi hingga beranjak dewasa, serta merawat orang tua yang telah membesarkan kita. Sang Buddha justru sangat menganjurkan umatnya untuk giat bekerja, berdedikasi, dan mengumpulkan kekayaan, asalkan segala bentuk rezeki tersebut diperoleh melalui jalan yang benar, jujur, tidak merugikan makhluk lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai normal. Inilah yang di dalam jalan mulia berunsur 8 disebut sebagai sama ajiwa atau penghidupan benar. Bagi kita yang mendedikasikan diri bekerja melayani masyarakat, mengabdi pada negara maupun berwirausaha, bekerja keras dengan penuh tanggung jawab adalah bentuk praktik dhamma itu sendiri. Kekayaan di dalam ajaran Buddha tidak pernah dipandang sebagai tujuan akhir kehidupan, melainkan sebagai sarana atau alat. Apabila sarana ini berada di genggaman seseorang yang dikuasai keserakahan atau loba, maka kekayaan ini hanya akan mendatangkan malapetaka dan penderitaan. Sebaliknya, jika kekayaan dikelola oleh insan yang penuh bijaksana atau banyak, ia bertransformasi menjadi ladang kebajikan yang luar biasa, luas, dan membawa kebahagiaan bagi banyak makhluk.
Bapak Ibu Saudara Sedama yang berbahagia, untuk menuntun kita dalam mengelola sarana tersebut, Sang Buddha telah mewariskan sebuah cetakan biru manajemen keuangan yang sangat brilian, simptomatis, dan tak lekang oleh waktu yang termuat di dalam Sigalowada Sutta, Diga Nikaya 31. Dalam khotbah bersejarah tersebut, Sang Buddha memberikan nasihat emas kepada seorang pemuda bernama Sigala mengenai tata cara mengakulasikan pendapatan agar sebuah keluarga dapat terhindar dari kehancuran ekonomi dan mampu berdiri tegak dengan mandiri. Secara sangat spesifik dan indah, Sang Buddha mengucapkan syair pedoman pengelolaan harta yang berbunyi Ekena boge bujaya duihi kamang payu jaye catut tanca nida peya papa dasu bawi sa, yang berarti dengan satu bagian ia menikmati kekayaannya, dengan dua bagian ia menjalankan usahanya, dan dengan empat kehendaknya ia simpan untuk masa-masa sulit. Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, melalui syair yang syarat akan makna ini, Sang Buddha membagi penghasilan secara proporsional demi memastikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Bagian pertama dari penghasilan hendaknya digunakan dengan penuh kesadaran untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, menafkahi keluarga, memastikan gizi dan kesehatan anak-anak kita terpenuhi, membagi diri sendiri secara wajar, serta merawat orang tua sebagai wujud bakti yang tak terhingga. Pemenuhan kebutuhan dasar ini sangat penting, sebab batin yang damai sulit tercapai dalam kondisi perut yang lapar atau keluarga yang terlantar. Kemudian bagian kedua dan ketiga, yang merupakan porsi terbesar dari pendapatan, diarahkan oleh Sang Buddha untuk diputar kembali. Dana ini dapat digunakan sebagai modal usaha, investasi, ataupun alokasi untuk meningkatkan keterampilan diri, pendidikan, dan profesionalitas kita dalam bekerja. Petunjuk ini sangat visioner karena memastikan sumber penghidupan kita tidak mati, melainkan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Terakhir, bagian keempat wajib disisihkan dan disimpan sebagai tabungan perlindungan atau dana darurat. Sang Buddha selalu mengingatkan kita akan hukum anicca atau tidak kekalan yang menguasai alam semesta. Roda kehidupan terus berputar, terkadang

sangatlah erat dan tak terpisahkan. Praktis spiritual tertinggi senantiasa membutuhkan kondisi batin yang kondusif, stabil, dan jauh dari kekhawatiran. Ketika sebuah keluarga berhasil mempraktikkan pedoman Sigalowada Sutta dengan disiplin, mereka akan mencapai taraf kemerdekaan finansial. Mereka tidak ada lagi dihantui oleh kecemasan esok hari akan makan apa atau bagaimana membayar biaya pengobatan. Dari batin yang tenang, damai, dan penuh rasa syukur inilah praktik dana paramita atau kesempurnaan kemurahan hati dapat tumbuh dan mekar dengan sangat indah. Seringkali ada umat yang merasa ragu, menahan diri, atau bahkan takut untuk berdana karena kekhawatiran tabungan keluarga akan terkuras. Namun, dengan pengelolaan harta yang terencana dan sistematis sesuai ajaran Sang Buddha, kita dapat menyisihkan porsi untuk kebajikan secara wajar dari bagian pertama tadi, tanpa harus membabi buta hingga mengorbankan kesejahteraan anak dan istri. Praktik dana menjadi sebuah aktivitas yang membebankan. Kita melaksanakan dana paramita dengan batin yang diliputi sukacita sejati dalam waktu pekerjaan, yakni merasa bahagia, penuh antisipasi sebelum berdana, memberikan dengan ketulusan dan penghormatan penuh pada saat berdana, serta merasakan kelegaan yang luar biasa tanpa setitik pun penyesalan setelah berdana, karena menyadari bahwa kita telah berhasil menaklukkan keserakahan di dalam diri. Bapak ibu saudara-saudari sedama, lebih jauh lagi, ketika keluarga-keluarga Buddhis di suatu wilayah atau komunitas telah mampu secara mandiri ekonomi dan menjadikan dana paramita sebagai bagian dari gaya hidup mereka, maka akan tercipta keajaiban sosial yang dampaknya sangat masif. Nilai-nilai kedermawanan pada awalnya hanya bersifat fungsi personal atau berada dalam ruang lingkup. Nilai-nilai kedermawanan yang pada awalnya bersifat personal atau berada dalam ruang lingkup keluarga kecil perlahan-lahan melebur dan menyatu dalam sebuah kekuatan kolektif masyarakat. Kekuatan kolektif inilah yang secara langsung menghidupkan kembali roh dan falsafah luhur bangsa kita yang sangat berharga, yaitu semangat gotong royong di wilayah kita yang kaya akan keberagaman dan persaudaraan. Gotong royong bukan sekedar semboyan, melainkan urat nadi kehidupan bermasyarakat. Bapak ibu saudara-saudari sedama, dalam kacamata Dhamma, semangat gotong royong ini adalah wujud nyata dari manifestasi metta atau cinta kasih yang tak terbatas dan karuna ulas asih terhadap penderitaan sesama. Melalui jalinan kebersamaan ini, umat Buddha dapat saling menopang secara sinergis, menyokong kebutuhan empat pilar sangga agar roda dhamma terus berputar, bergotong royong secara finansial maupun tenaga untuk membangun dan merawat wihara sebagai pusat pendidikan moral generasi muda, serta terjun langsung menyalurkan tangan ke tengah masyarakat untuk meringankan beban penderitaan mereka yang sedang tertimpa musibah. Kerjasama yang tulus tanpa mengharapkan pamrih ini pada akhirnya akan menciptakan samagi, yaitu kerukunan, keharmonisan, dan persatuan umat yang kokoh. Laksana batu karang yang tidak akan mudah goyah oleh badai perbedaan maupun rintangan zaman. Bapak ibu saudara sedama yang berbahagia, marilah kita senantiasa mengingat dan

Resapi di dalam hati bahwa dhamma yang diajarkan oleh guru agung kita Sang Buddha Gautama adalah ajaran yang sangat membumi, aplikatif, dan nyata manfaatnya jika kita terapkan dengan sungguh-sungguh. Kebijaksanaan dalam mengatur penghasilan keluarga tidak boleh lagi diremehkan atau dianggap sekedar urusan duniawi yang fana, melainkan harus dipandang sebagai gerbang awal yang krusial menuju ketenangan batin dan kelancaran jalan pembebasan. Mari kita jadikan pedoman Sigalowada Sutta sebagai kompas ekonomi di setiap rumah tangga kita. Dengan mengelola harta secara disiplin dan bijak, kita memastikan kesejahteraan keluarga senantiasa tercukupi dan masa depan anak-anak terjamin. Melalui fondasi kesejahteraan tersebut, kita memampukan diri kita untuk menyempurnakan dana paramita dengan hati yang ringan dan gembira, dan pada puncaknya melalui kerelaan untuk saling berbagi tersebut, kita merawat dengan cinta kasih tradisi leluhur gotong royong di tengah masyarakat demi terwujudnya kebahagiaan, kerukunan, dan kemajuan bersama. Bapak Ibu Saudara Sedama yang berbahagia, semoga apa yang kita renungkan, pelajari, dan tekadkan pada hari ini senantiasa membawa manfaat yang besar dan menjadi pelita penerang bagi kehidupan keluarga kita masing-masing. Semoga apa yang kita renungkan dan pelajari tekad pada hari ini senantiasa membawa manfaat yang besar dan menjadi pelita penerangan bagi kehidupan keluarga kita masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Sang Triratna, para Buddha Bodhisattva senantiasa membimbing langkah kita dalam pelukan dhamma yang suci. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi. Menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur. Mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari. Bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung dan baik mendengar. Selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan suara redaksi.

Saya Budi Rasidi akan memperkenalkan peristiwa aktual dalam sepekan silam Minggu 12 Juli 2026 diantaranya Arobi Hindom ajak masyarakat bangun budaya peduli kebersihan lingkungan, program ayam petelur Kampung Tanama dorong ketahanan pangan dan ekonomi warga, Jumat Bersih jadi gerakan bersama wujudkan fak-fak asri, Ketua Kafila syukuri fak-fak raih juara umum MTQ Papua Barat, Disduk Capil Fak-Fak gencarkan aktivasi IKD Pemuda Layanan Administrasi Masyarakat. Pemerintah Fak-Fak apresiasi pembukaan turnamen futsal NSTR Cup kedua dan screening kesehatan sejak dini cegah risiko penyakit kronis.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak bersama Kodim 1803 Fakfak dan Polres Fakfak menggelar aksi Indonesia Asri sebagai langkah nyata mewujudkan Fakfak yang bersih, hijau, dan lestari. Kegiatan yang dipusatkan di sepanjang jalan reklamasi itu diawali dengan apel bersama yang dipimpin langsung oleh pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak, Robi Hindom, sebelum peserta melaksanakan aksi bersih-bersih lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, ratusan peserta yang terdiri dari aparatur sipil negara, personil TNI, Polri, serta berbagai unsur terkait bergotong royong membersihkan sampah di sepanjang kawasan reklamasi. Aksi itu menjadi bagian dari upaya membangun budaya peduli lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. PLT Sekda Kabupaten Fakfak, Robi Hindom, mengatakan kegiatan Jumat Bersih merupakan program yang telah dirancang dalam visi dan misi kepala daerah melalui program Fakfak Membara serta diselaraskan dengan program nasional yang mendorong gerakan kebersihan lingkungan. Menurutnya, pelaksanaan Jumat Bersih tidak hanya berfokus pada kegiatan membersihkan sampah, tetapi juga dapat diisi dengan penanaman pohon dan berbagai aktivitas pelestarian lingkungan. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan yang selama ini masih menjadi persoalan di berbagai daerah.
1: Jadi aksi Jumat Bersih ini sebenarnya kita sudah rencanakan dalam visi misinya kepala daerah ya, Pak Membara itu. Kemudian juga disesuaikan juga dengan kegiatan yang dari pusat. Jadi sudah ditetapkan setiap hari Jumat itu bukan hanya di Fakfak saja, di seluruh di wilayah itu harus kita kerja bakti Jumat Bersih. Sehingga kemudian juga bisa di dalam Jumat Bersih itu bisa kita lakukan penanaman pohon, termasuk aktivitas ini ke jalan sehingga sampah itu tidak dibuang sembarangan. Karena sampah itu di mana-mana itu jadi soal di situ. Sehingga mendorong mulai kita dari internal kita di dalam adalah di pemerintah daerah kita, kemudian nanti di tingkat distrik dan juga di kelurahan, kemudian di tingkat kampung juga motivasi diberikan untuk menjaga itu kebersihan lingkungan itu. Sehingga kalau kebersihan lingkungan ini lebih baik, sehingga sampah-sampah ini tidak berserakan di wilayah tempat masyarakat berada, sehingga akan ada manfaat supaya jadi kota itu jadi bersih, indah, nyaman, kemudian serasi dan lain-lain.

0: Pemerintah Kampung Tanama Distrik Bariwari mulai merasakan hasil program ketahanan pangan melalui pengembangan ayam petelur. Program yang dilaksanakan pada tahun 2025 lalu itu kini menunjukkan perkembangan dengan mulai bertelurnya sebagian ayam yang telah dibagikan kepada masyarakat. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Rumoning mengatakan program tersebut menyasar 6 RT yang ada di kampung. Masing-masing RT menerima satu kandang berisi 30 ekor ayam petelur sebagai upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurutnya, pengadaan ayam dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Fakfak. Langkah tersebut ditempuh agar bibit ayam yang disalurkan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan program. Ia menjelaskan pemerintah kampung sengaja melibatkan Dinas Peternakan karena memiliki keahlian dalam pengadaan bibit ayam petelur. Setelah proses pengadaan selesai, seluruh ayam langsung diserahkan kepada aparat kampung untuk kemudian didistribusikan ke masing-masing RT.
1: Terkait dengan ketahanan pangan, program ketahanan pangan yaitu untuk kita di Kampung Tanama di tahun 2025 kemarin itu kita pengadaan ayam petelur sejumlah 6 RT. Jadi 6 RT itu satu kandang dia 30 ekor dan ayamnya sudah diserahkan ke masing-masing RT. Dalam hal ini dari pihak Dinas Peternakan, karena kami kemarin kerjasama dengan Dinas Peternakan karena pengadaannya lewat dinas, karena biar apa ayamnya yang bagus begitu, karena kami sendiri juga belum terlalu paham dengan cara pemeliharaan ayam, makanya kami minta Dinas Peternakan yang pengadaan itu barang. Dan alhamdulillah ayam sudah diserahkan ke kami dan kami juga sudah salurkan ke masing-masing RT. Dan sekarang ada 1-2 ekor sudah mulai.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak mulai mengintensifkan gerakan kebersihan lingkungan melalui program Jumat Bersih sebagai upaya membangun budaya hidup bersih sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah. Program tersebut kini dilaksanakan secara serentak hingga tingkat distrik dan kampung. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak, Arobi Hindo, mengatakan pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria pengolahan sesuai ketentuan. Namun, pemerintah daerah memilih mengedepankan langkah pencegahan dengan menetap pengelolaan sampah sejak dari sumbernya agar tidak menumpuk dan menimbulkan persoalan yang lebih besar. Menurut Arobi, sampah yang ada di lingkungan masyarakat perlu dikelola dengan baik melalui pemilahan antara sampah organik dan non-organik. Ia menilai kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kebersihan kota maupun kesehatan lingkungan.
1: Jadi kalau kita mengikuti kriteria untuk mengolah sampah ini, kalau sesuai aturan, memang belum. Di atas 30 ton itu harus kita punya sampah dan itu ada pengolahan. Tetapi bagaimana kita menghindari sampai ke situ? Supaya sampah yang ada di kota ini kita kemas secara baik. Kan ada sampah itu kan ada organik, ada non-organik ya, yang berserakan di mana-mana. Ini juga akan memberikan dampak yang tidak baik. Apalagi kalau diambil dari sektor pariwisata itu sangat-sangat tidak mendukung sampah itu. Orang datang di kota kita ini kan harus bersih, indah. Sehingga tempat-tempat wisata yang ada di Jorol, Nata Uyue, Pofak itu bagus sekali. Ini kan menarik. Kalau itu dia jalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonominya naik. Karena orang datang bawa uang kita. Dia belanja di UMKM atau dia belanja di mana, kebutuhan masyarakatnya bisa. Jadi tidak secara langsung itu dampak itu akan memberikan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Tapi harus kota ini harus bersih, indah. Nah, itu sasaran.

0: itu, kafilah MTQI Kabupaten Fakfak, Lut Mazur Tukamudi menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Kabupaten Fakfak meraih juara umum pada MTQI ke-11 tingkat Provinsi Papua Barat di Kabupaten Kaimana. Hal tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi RRI pada Selasa 7 Juli 2026. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri oleh seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak. Ia menilai capaian tersebut menjadi hasil kerja keras seluruh peserta, pelatih, pembina, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pembina dan pelatih yang telah memberikan pembinaan secara maksimal kepada para peserta. Berkat latihan yang dilakukan secara sungguh-sungguh, kafilah Fakfak mampu bersaing dan meraih hasil terbaik pada ajang MTQ tingkat provinsi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada orang tua peserta serta masyarakat Kabupaten Fakfak, termasuk masyarakat Fakfak yang berada di Kabupaten Kaimana. Dukungan doa dan motivasi yang diberikan dinilai menjadi kekuatan besar bagi seluruh anggota kafilah selama mengikuti perlombaan. Keberhasilan meraih juara umum menjadi kebanggaan tersendiri karena Kabupaten Fakfak kembali membawa pulang piala bergilir setelah penantian selama kurang lebih 18 tahun. Prestasi tersebut diharapkan menjadi awal kebangkitan pembinaan tilawatil Quran di Kabupaten Fakfak.
1: Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang diberikan, di mana kafilah Kabupaten Fakfak berhasil keluar sebagai juara satu umum MTQ tingkat Provinsi Papua Barat. Yang kedua, terima kasih kami sampaikan kepada para pembina, pelatih yang sudah dengan bersungguh-sungguh melatih anak-anak kami yang mengikuti MTQ Papua Barat, dan hasil yang kita capai luar biasa.

0: Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Fak-Fak terus menggencarkan sosialisasi sekaligus aktivasi identitas kependudukan digital IKD sebagai upaya mendukung efisiensi pelayanan publik. Program tersebut dilakukan dengan turun langsung ke berbagai instansi dan lembaga pendidikan untuk memudahkan masyarakat mengaktifkan identitas kependudukan digital. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kabupaten Fak-Fak, Berti Riawaru mengatakan pihaknya telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan aktivasi IKD di sekitar 17 lokasi. Menurutnya, kegiatan tersebut mencakup kantor-kantor organisasi perangkat daerah, OPD, hingga perguruan tinggi di Kabupaten Fak-Fak. Ia menjelaskan, IKD merupakan kartu tanda penduduk KTP dalam bentuk digital yang tersimpan di telepon genggam.
1: Lebih terkait dengan IKD, identitas kependudukan yang kami lakukan di Kabupaten Fak-Fak, itu kurang lebih 17 tempat. 17 tempat itu yaitu di kantor-kantor, setiap OPD, kemudian di perguruan tinggi, jadi totalnya 17. Nah, IKD ini kita bukan hanya sekedar sosialisasi, tapi langsung turun ke lapangan untuk langsung proses IKD. Jadi IKD ini KTP yang berbentuk digital, dia langsung ada di HP. Syaratnya cuma HP Android juga pulsa data. Nah, ini yang kemudian setelah selesai ini proses selanjutnya di bersama dengan di sistem SIAP, terus kemudian prosesnya itu juga dia di Play Store HP, jadi download aplikasi IKD, nanti aktivasinya lewat SIAP. Jadi dia pun data kependudukan yang langsung ada di dalam HP seperti itu. Kalau terkait dengan persentase kepemilikan IKD, saya menjelaskan memang kami sangat kecil. Di semester 2 2025 cakupan IKD hanya 4% dari yang memiliki KTP. Dia 4%, kurang lebih 2000 lebih. Nah, kami sudah jalan di beberapa, kurang lebih 10 tempat. Nanti hasilnya kami sampaikan juga, karena nanti biasanya setelah selesai kegiatan baru laporan capaian terhadap IKD biasanya dilaporkan. Jadi yang kami gencar-gencarkan adalah identitas kependudukan yang ada di HP supaya masyarakat juga enak dalam mengurus aktivitas kependudukan, perubahan-perubahan data dan lain sebagainya bisa saja langsung di HP, kemudian tinggal datang ke kantor Dukcapil, tinggal diaktifasi.

0: Gabin NSDR Cup 2 resmi dibuka oleh pemerintah Kabupaten Fakfak yang diwakili asisten administrasi umum Setda Kabupaten Fakfak Zulfikar Bau. Pembukaan turnamen berlangsung meriah dan dihadiri panitia peserta serta para pecinta futsal di Kabupaten Fakfak yang berlangsung di Politeknik Negeri Fakfak. Dalam sambutannya, Zulfikar Bau menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut. Ia menilai kerjasama seluruh pihak menjadi kunci sukses terlaksananya turnamen. Menurutnya, penyelenggaraan NSTR Cup 2 merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan olahraga khususnya futsal di Kabupaten Fakfak. Turnamen juga menjadi wadah untuk mencari dan membina atlet-atlet muda berbakat. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut diharapkan mampu menanamkan nilai sportivitas, disiplin, dan kebersamaan di kalangan generasi muda. Pemerintah daerah berkomitmen terus mendukung kegiatan olahraga yang berdampak positif bagi masyarakat.
1: Saya atas nama pemerintah Kabupaten Fakfak menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara serta seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

0: Sementara, Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular PTM melalui kegiatan screening kesehatan bagi masyarakat mulai dari usia sekolah hingga kelompok dewasa dan lanjut usia. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2 PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak Matilda Rumatora mengatakan screening PTM dilakukan secara menyeluruh dengan menyesuaikan kelompok usia dan faktor risiko yang dimiliki masyarakat. Ia menjelaskan untuk anak usia sekolah 7 hingga 17 tahun, pemeriksaan difokuskan pada sejumlah faktor risiko seperti kebiasaan merokok, tekanan darah, kadar gula darah, kesehatan mata, telinga, serta pemeriksaan gigi dan mulut. Sementara untuk kelompok dewasa hingga lansia, kata Matilda, pemeriksaan mencakup berbagai risiko penyakit kronis, mulai dari penyakit kardiovaskuler, stroke, diabetes, gangguan paru, hingga berbagai jenis kanker.
1: Banyak sekali menu-menunya kalau bicara tentang penyakit. Kalau misalnya saya bicara tentang dewasa lansia saja. Sebenarnya di sekolah juga, kami lakukan screening untuk penyakit tidak menular ini, itu pertama merokok. Jadi anak usia 7-17 tahun, itu screening penyakit tidak menular itu seperti merokok, kemudian tekanan darah, kami juga periksa gula darah, kemudian mata, telinga, gigi, mulut, itu termasuk di penyakit tidak menular. Itu di untuk anak sekolah yang usia 7-17 tahun. Tapi kalau di kita bicara yang lain, yang punyanya, karena ini kan bicara siklus hidup, jadi tentunya mulai dari di atas 24 jam, kan pasti faktor risikonya banyak ditemukan. Lalu kalau untuk saya sendiri yang di dalam gedung, untuk dewasa lansia, itu banyak lagi. Jadi seperti golongan dari kardiovaskuler, itu seperti faktor risikonya rokok, kemudian ada aktivitas fisik, status gizi, tekanan darah, gula darah, risiko stroke juga termasuk di situ, ada talasemia, ada penyakit jantung, ada paru, jadi macam-macam kanker itu masuk semua.
2: Sekian suara redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama pertandingan Piala Dunia perempat final Pesta Bola Dunia 2026 antara Norwegia versus Inggris.
1: Bagaimana upaya dari pemain Norwegia menghalangi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh tim nasional Inggris. Ada Johnstone kini menguasai bola, sodokan saja pendek kepada Guehi, masih Guehi, pendek kepada O'Reilly, ke tengah dia ada Elliot Anderson, menatap ke depan Jude Bellingham, mundur kembali ke belakang, tampak cukup kesulitan pemain Inggris untuk melewati bagaimana rapatnya barisan pertahanan dari Norwegia yang disekan sendiri bagaimana Erling Haaland di depan, sodokan kepada Anthony Gordon, di sektor sebelah kiri masih Gordon, ke tengah lagi ada O'Reilly di sana, mencoba menggiring perlahan ke tengah, O'Reilly mundur lagi kepada Johnstone, arilkan lagi kepada Elliot Anderson yang kiri di sektor sebelah kiri, 4-1-2 dengan Anthony Gordon, masih Anthony Gordon, sisi kanan pertahanan dari Norwegia, mendapat tekanan dia, mundur lagi ke belakang, kirimkan umpan Elliot Anderson, namun terjadi perebutan di sana, sayang sekali bagaimana tadi Jude